iko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulatu tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diwo haujatale bake adung anyantele ayo akili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makwe ngonyom sewo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili ubela aha tumando alala demaro kenale niwili tabita mala iye komo file mamuje isalonko isolo bemolofe niwili tabita mala iye komo file mamuje